Nasimang Jamia marak nigit rangko kena suaha. Tau jol jol, Juliana marak nigit ko nasimang naga matanggin. Gitara ngenga, mekoa do orang.

0: Ian Akashvani Tura. Somoy da ochigni bajimine chikung aha. Yes, somoyen asimang. Landslide ba aaruani bidungo kandake aganani ko kna sogen.
1: Landslide. Aarua ba bewakani somoyo naljokanina dakna nang sogupa khamrang. Bol waarangko skatang detnaniko champengbo. Adare ba aslang dakgupa biaprango ronabe ba nok rikaniko champengbo. Chimuk ba mkachiko adare ba aslang chipakna watnabe. Aaru rongako nukode ba mkawani asel aano mangode uko tarake naljokupa dolna wiatpo. Aarunas kang ba bewaknas kang maksina mangepa chinrang. Mekha agrewa bekpeko, doga khelkirangko chupna manja ba rakke chupna nanga. Nokni pakma ba aparang bretani chinrang dungen, bolrang current post ba wirerang dolopken, aarang khasne bretpana bachingen, chimukrang pakma rang gita unkhatna bachingen, Aarang kasne rurongen aro bang rikriken, bol waarang ni bretani ba betrakani gamaniko aro aarang ni gamaniko knana gita matgen, burung ni matburung rang, doo matrang ba mandeni jilgupa achak ba wak rang, mandenukona ba songona katnapken, aaruani somoyo daknanangupa kamrang, walni somoyo ba tusiani somoyo gisiko makrake dongbo. TV ba radio niko mkha balwani gmun khoborangko khna thimbo. Bol waarangni bretani ba betrakani gamaniko aro aarangni gamaniko khna e naljokpa byapona khate dongbo. Nakni nok chisamo ode chini thangduani ba dalba aniko niye sumsakke dongbo. Nokni bosturangna batte anthangni jangiko naljogatna gita thkelbo. Gari salmutung ode aru rongpa biapko simsakke nichenge salbo aru chisamko rama dakpa biap rangode sorok preta dungama dungja nichengbo aru rongpa biaponi khatna manjawa ne nikode anthangni jangi ko jukatna mang mang mang rakpa rongtheni mutthno ba bol mang rakpa ni mutthno dongbo aru rongani jamano dakna nangpa khamrang Aaru rongpa biaponi naljoke dongbo, maina aarang rakpulna gita somoyko nangen. Mkha wama wataijawa, TV ba radio ko knatumbo. Mande joko munga dongama dongja sandi e nibo. Aaru rongdapkepa nok nga o, mande joko munga dongode, skatang napang nabe, naljokatkepa dolna tarakke wiatbo. Songo noko obostha unga dungama dungja khoborabo, dunga ngode dakchakaniko onbo. Nokrang pakmarang bena me dungode, manderangko napna unnabe, aro uwarangko tarake taridapo. Joko mungpa manderangko skatang dethomnabe, batsilnabe, maina simsakkija dethomode joko mungpa mandena namjabatken, uamangna naljokpa dolni dakchakaniko ambo. Landslide ba aaruani gmun wigpa manderango sandi e anthangthangni naljokanina dakchakaniko rabo.
0: Nasimang landslide ba aaruani bidungo aganiko knaso aha. Dao joljol nasimang ibarot marakni gitrangko knaskana matgen. Gitrangara Balgawaha bibal, ongkat patayaha askirang, tingsudape nang kasa angko, abri hosak tangsekepao aro Mr. Chu.

Brownie marak ni git rang ko na simang kena suaha, tau bon kame Lord Hastings sangma ni git rang ko kamatangia, aro git ni kata bichong rangara, wangal ronga tsingade, aro magapade atskan, pagapade panjabi.

Da un asimang na zuban film ni git ko kamatangi ya. Aru yan mandar des pande aru Rachel Varghese ni ringgapa git unga aru gitara kori pukar.